0: Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Makam Sutrimo dibongkar, polisi cari petunjuk kematian. Misteri kematian Sutrimo memasuki tahap baru. Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi makam Sutrimo di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, 12 Agustus 2026. Pembongkaran makam dilakukan untuk mencari petunjuk penyebab kematian yang dinilai tidak wajar. Proses ekshumasi didukung Polda Jawa Tengah dan Polresta Banyumas, serta melibatkan tim forensik. Pemeriksaan dipimpin Ketua Persatuan Dokter Forensik dan Medico-Legal Indonesia, BJP Dr. Hastri, bersama Profesor Dr. Yudi. Pemeriksaan jenazah dilakukan melalui 3 tahap. Pertama, pengangkatan jenazah dari makam. Berikutnya, tim forensik melakukan pemeriksaan luar untuk melihat kondisi jenazah. Tahap terakhir berupa pemeriksaan dalam untuk mendapatkan temuan forensik yang dibutuhkan penyidik. Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan petunjuk ilmiah mengenai penyebab kematian Sutrimo. Temuan tersebut akan menjadi bagian dari penyelidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan memastikan fakta berdasarkan bukti forensik yang dapat dipertanggungjawabkan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Inilah kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja besar yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Apa yang ia inginkan, hampir selalu bisa ia dapatkan. Suatu hari, Ibrahim pergi berburu ke hutan. Setelah berjam-jam menunggangi kuda, ia pun merasa lelah. Ia pun duduk beristirahat di bawah pohon dan mengeluarkan sepotong roti untuk mengisi tenaga. Namun baru saja hendak dimakan, seekor gagak datang menyambar roti itu lalu terbang menjauh. Ibrahim terkejut, bukan karena kehilangan roti, tetapi karena merasa penasaran, mengapa gagak itu mengambil roti dari tangannya. Ia pun mengikuti burung itu menembus semak dan pepohonan. Setelah cukup jauh berjalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di bawah sebuah pohon, terikat seorang lelaki yang tubuhnya lemah dan penuh luka. Ternyata lelaki itu adalah seorang saudagar yang dirampok dalam perjalanan. Para perampok mengambil seluruh hartanya, lalu meninggalkannya terikat sendirian di tengah hutan. Ibrahim segera melepaskan tali yang mengikatnya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana engkau bisa bertahan hidup di sini?" Dengan suara lemah, saudagar itu menjawab, "Sudah 7 hari aku berada di sini, dan setiap hari seekor gagak datang membawakan makanan dan minuman untukku." Saat itulah Ibrahim melihat roti yang tadi disambar dari tangannya berada di dekat saudagar tersebut. Hatinya bergetar. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan kepada seorang yang terikat, tak berdaya dan jauh dari pertolongan manusia, Allah tetap mengirimkan rizki melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Sejak hari itu, Ibrahim bin Adham hidupnya berubah. Ia mulai memahami bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena yang menjamin rizki bukanlah singgasana, bukan pula kekuatan manusia, melainkan Allah, Sang Pemberi Rizki. Dan terkadang untuk mengingatkan manusia tentang hal itu, Allah cukup mengirim seekor gagak. Jika hari ini kamu sedang cemas memikirkan rizki, ingatlah kisah ini. Allah yang memberi makan saudagar yang terikat di tengah hutan adalah Allah yang sama yang mengurus hidupmu hari ini. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, dan tugas hati kita adalah percaya. Karena rizki tidak selalu datang dari arah yang kita lihat, tetapi seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Paling enak tuh tumpeng 17-an pakai bumbu balado Sunda, ui.
1: Halah, yo penak diparingi urap-urap karo kulupan Jawa to, Kang.
2: Aya-aya wae, mau bumbu Sunda, mau bumbu Jawa, pas dimakan bareng-bareng di meja warung ini, rasanya tetap sama. Enak.
1: Iya juga ya, beda selera tapi perutnya sama-sama kenyang.
0: Beda-beda tapi tetap satu jua, itu baru Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi warna yang memperindah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat HUT RI.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Just People. Pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak stabil dengan pelemahan tipis di bawah 1% dan bertengger di level 74.000 dolar AS atau setara 1,16 miliar rupiah. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang bergerak konsolidasi, sementara sejumlah altcoin utama seperti PP dan Uniswap terpantau menghijau di kisaran 2 hingga 5%. Volume perdagangan global dalam 24 jam terakhir terpantau stabil, membawa angin segar bagi perputaran modal pelaku pasar retail. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung wait and see, karena pasar masih dibayangi ketegangan geopolitik global. Dari panggung global, sentimen utama minggu ini dipengaruhi oleh ekspektasi kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta pengetatan regulasi pasar aset digital di kawasan Eropa. Hal ini memicu total likuidasi pasar yang menuntut kedisiplinan tinggi dalam manajemen risiko investor. Proyeksi besok, Bitcoin diperkirakan akan menguji area pertahanan terdekat di kisaran 73.000 hingga 75.000 dolar AS. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
4: Merdekaran 2026 dibuka. Masyarakat diajak rayakan kemerdekaan dengan berolahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga membuka pendaftaran Merdekaran 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ajang lari gratis sejauh 8 km ini akan digelar 29 Agustus 2026 dengan titik start dari Istana Merdeka, Jakarta. Pendaftaran dibuka mulai 12 Agustus pukul 17 WIB melalui situs resmi Merdekaran. Kegiatan bertajuk Bangun, Bergerak, Merdeka ini terbuka bagi masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, figur publik, hingga awak media. Merdekaran tidak hanya menghadirkan kegiatan lari. Rangkaian acara juga diisi bazar UMKM, festival kuliner, atraksi drone, dan penampilan musisi. Kemenpora menilai kegiatan ini dapat menjadi ruang memperkuat kebersamaan dan kolaborasi antar elemen masyarakat. Melalui Merdekaran 2026, pemerintah berharap perayaan kemerdekaan berlangsung inklusif dan sehat. Selain mendorong masyarakat aktif berolahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk merayakan kreativitas, menggerakkan UMKM, dan memperkuat semangat kebersamaan.
5: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya,

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman. Belasan orang mencoba mengangkat keranda itu, tetapi anehnya keranda tersebut nyaris tak bergeser. 4 orang tak sanggup mengangkatnya. 8 orang ikut membantu, hasilnya tetap sama. Bahkan ketika belasan lelaki mengerahkan seluruh tenaga mereka, keranda itu masih terasa begitu berat. Para pelayat saling berpandangan, tak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Semasa hidupnya, lelaki yang berada di dalam keranda itu dikenal sebagai orang terkaya di kampungnya. Namun kekayaannya tidak pernah diiringi dengan kelembutan hati. Ia adalah penagih utang yang sangat keras. Siapapun yang terlambat membayar tak pernah diberi kesempatan. Rumah disita, sawah diambil, bahkan harta terakhir keluarga miskin pun rela ia rampas demi menambah kekayaannya. Baginya, setiap keping dinar jauh lebih berharga daripada air mata manusia. Pernah suatu hari, seorang anak yatim yang telah berhari-hari menahan lapar datang meminta sedikit makanan. Bukannya diberi, anak itu justru diusir dengan tangan kosong. Sementara di dalam rumahnya, makanan tersaji berlimpah setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, hartanya semakin banyak, tetapi hatinya semakin keras. Hingga akhirnya datang hari ketika seluruh kekayaan yang ia kumpulkan tak mampu membeli satu tarikan nafas lagi. Ia meninggalkan dunia dengan membawa amalnya, sementara semua hartanya tetap tertinggal. Keranda itu masih belum dapat diangkat. Di tengah kebingungan para pelayat, seorang lelaki tua yang mengenal baik kehidupan almarhum melangkah maju. Ia meminta agar siapapun yang pernah disakiti oleh lelaki itu berkenan memaafkannya. Ia mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menghadap Allah sambil membawa hak-hak manusia yang belum terselesaikan. Suasana pun berubah hening. Satu persatu orang yang pernah dizalimi memilih memaafkan. Bukan karena mereka telah melupakan luka yang pernah diterima, melainkan karena mereka berharap Allah juga mengampuni dosa-dosa mereka. Tak lama kemudian, beberapa orang kembali mengangkat keranda itu. Kali ini keranda tersebut terangkat dengan mudah. Iring-iringan pemakaman pun bergerak perlahan menuju liang lahat. Tak ada satu keping emas pun yang ikut turun ke dalam kuburnya. Tak ada rumah megah, sawah luas, atau peti-peti harta yang mampu menemaninya. Yang tersisa hanyalah amal dan semua perbuatan yang pernah ia lakukan selama hidup di dunia. Hari itu semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut menyadari bahwa harta hanya mampu menemani seseorang sampai di ambang kematian. Setelah itu, yang akan mengikuti hanyalah amal soleh dan segala kebaikan ataupun kezaliman yang pernah diperbuat kepada sesama. Karena itu, jangan pernah merasa aman ketika masih memiliki hak orang lain. Jangan menunda meminta maaf dan jangan biarkan hati menjadi keras karena cinta kepada dunia. Sebab ketika ajal datang, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali memperbaiki semuanya.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

0: Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran, nggak ngerti apa itu inflasi, bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG meledak hari ini. Indeks harga saham gabungan melambung tinggi merespons positif pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Update berita pasar modal terkini bareng X Channel. Pada penutupan perdagangan Jumat 14 Agustus 2026, IHSG melesat 100,12 poin atau naik 1,59% ke level 6.401. Indeks bergerak di rentang 6.267 hingga 6.401 dengan nilai transaksi mencapai 10,82 triliun rupiah. Seluruh sektor saham kompak parkir di zona hijau. Sektor properti memimpin penguatan sebesar 2,99%, disusul sektor energi yang melaju 2,66%. Penguatan ini turut ditopang oleh saham-saham big cap seperti BYAN, MDKA, AMMN, VKTR, INCO, hingga ITMG. Bahkan sejumlah saham sukses mencetak auto reject atas atau ARA, diantaranya TB yang melesat 25% ke level Rp1.375, serta BYAN yang melambung 20% ke posisi Rp14.400. Lompatan tajam IHSG sore ini sekaligus membalikan posisi setelah kemarin sempat anjlok 1,13% ke level 6.301,77 akibat aksi jual bersih investor asing senilai Rp1,39 triliun dan tekanan pada saham-saham grup Prajogo Pangestu serta perbankan Big Caps. Gairah pasar di akhir pekan ini menjadi sinyal positif bagi pergerakan indeks memasuki pekan depan. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DKI sanksi penyedia jasa angkut sampah nakal 10 juta rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif 10 juta rupiah kepada PT Sinar Berdikari Cemerlang Idaman. Perusahaan terbukti membuang sampah secara ilegal di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara. Penindakan bermula dari video pembuangan sampah ilegal yang beredar di media sosial pada Senin, 10 Agustus. Dinas Lingkungan Hidup DKI kemudian menelusuri kendaraan dalam video dan memastikan kendaraan tersebut milik perusahaan terkait. Setelah dipanggil untuk klarifikasi, perusahaan mengakui kendaraan itu miliknya. Pemeriksaan lapangan juga menemukan tempat tinggal karyawan serta area parkir kendaraan pengangkut sampah di sekitar lokasi. Atas pelanggaran tersebut, perusahaan dikenai uang paksa 10 juta rupiah dan teguran tertulis pertama. Pemprov DKI menegaskan pengawasan akan terus diperkuat terhadap penyedia jasa pengangkutan sampah. Penindakan ditujukan bukan sekadar memberi sanksi, tetapi memastikan seluruh proses pengangkutan berjalan sesuai aturan dan praktik pembuangan sampah ilegal dapat dihentikan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Pernahkah kamu membayangkan, satu kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini ternyata menjadi penyelamat hidupmu di kemudian hari? Inilah kisah seorang lelaki saleh bernama Ubaid bin Al-Abrash. Suatu hari, Ubaid melakukan perjalanan melintasi padang pasir bersama beberapa sahabatnya. Matahari bersinar sangat terik. Hamparan pasir seolah membakar bumi. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul seekor ular besar. Tubuhnya bergerak lemah, seolah kehabisan tenaga karena kepanasan dan kehausan. Salah seorang sahabat segera berteriak, "Ubaid, cepat bunuh ular itu sebelum mengerang kita." Namun Ubaid tidak menghunus senjatanya. Ia memandang ular itu dengan penuh kebelas kasihan. "Jangan dibunuh," ujarnya tenang. "Lihatlah, ia hanya sedang kehausan." Meski teman-temannya terus melarang, Ubaid tetap turun dari untanya. Dengan hati-hati, ia mendekati ular itu, membuka kantong air miliknya, lalu memberikannya untuk diminum. Ular itu meminum air tersebut dengan lahap. Setelah itu, Ubaid menyiramkan sisa air ke kepalanya agar panas tubuhnya berkurang. Tak lama kemudian, ular itu pergi begitu saja, tanpa sedikit pun menyakiti Ubaid. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, musibah datang. Ubaid dan rombongannya tersesat di tengah gurun. Kemanapun mereka memandang, yang terlihat hanyalah hamparan pasir tanpa ujung. Persediaan mulai menipis. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah. Harapan untuk selamat perlahan memudar. Ketika malam menyelimuti gurun, tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Wahai pemilik unta yang kehilangan arah, di sampingmu ada seekor unta. Naikilah, biarkan ia membimbing perjalananmu hingga menjelang fajar. Setelah matahari terbit, lepaskan kembali unta itu." Ubaid menoleh. Benar saja, seekor unta berdiri di sampingnya, padahal tak seorang pun mengetahui dari mana asalnya. Dengan penuh keyakinan, Ubaid menaikinya. Rombongan pun mengikuti langkah unta itu menembus gelapnya malam. Mereka terus berjalan hingga cahaya fajar mulai menyingsing. Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa mereka telah tiba di tempat yang mereka kenali. Mereka akhirnya berhasil keluar dari gurun yang menyesatkan itu dengan selamat. Dengan penuh syukur, Ubaid berkata, "Wahai pemilik unta ini, siapakah engkau? Engkau telah menyelamatkan kami." Beberapa saat kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini seluruh rombongan ikut mendengarnya. "Akulah ular yang dahulu engkau beri minum ketika aku kehausan di tengah padang pasir. Engkau tidak membunuhku. Engkau bahkan rela mengorbankan airmu demi menyelamatkanku." Lalu suara itu mengucapkan kalimat yang tak pernah dilupakan Ubaid sepanjang hidupnya. Kebaikan akan tetap hidup, meskipun telah lama berlalu. Sedangkan keburukan adalah bekal terburuk yang dibawa seseorang. Suara itu pun menghilang. Ubaid dan seluruh sahabatnya mengedahkan tangan ke langit, memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, tidak pernah benar-benar hilang. Allah mampu membalasnya melalui jalan yang tidak kita bayangkan. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan, meski hanya seteguk air untuk makhluk yang paling kamu takuti.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. "Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal," bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Matinya hak milik. Mengapa kita terjebak menjadi penyewa seumur hidup? Dulu, ketika membeli sesuatu, barang itu benar-benar menjadi milik kita. Kaset bisa diputar kapan saja, software dapat digunakan sampai komputer rusak, dan mobil dapat dipakai tanpa membayar akses bulanan. Namun perlahan, makna membeli berubah menjadi menyewa. Inilah era subscription economy, ketika kita membayar layanan setiap bulan tanpa pernah benar-benar memiliki produknya. Di permukaan, langganan terlihat murah. Masalahnya, kita tidak hanya membayar satu layanan. Ada streaming, penyimpanan cloud, software kerja, aplikasi berita, gym, dan berbagai layanan lain. Setiap tagihan tampak kecil, tetapi jika digabungkan menjadi kebocoran besar. Fenomena ini seperti mati perlahan karena ribuan luka kecil. Sebagian gaji kita telah terserap sebelum sempat benar-benar dinikmati. Hilangnya kepemilikan juga berarti hilangnya kendali. Perusahaan dapat menaikkan harga, menghapus konten, atau menambahkan iklan kapan saja. Bahkan, beberapa pabrikan mobil mengunci fitur yang sudah terpasang dan hanya membukanya melalui biaya langganan. Mentalitas menyewa juga merambah tempat tinggal. Harga properti yang sulit dijangkau membuat banyak generasi muda terus berpindah dari satu tempat sewaan ke tempat lain. Pengeluaran seumur hidup mungkin besar, tetapi pada akhirnya tidak ada aset yang bisa diwariskan atau dijual kembali. Kita terus mengayuh sepeda finansial, tetapi tidak pernah benar-benar maju. Prediksi, "You will own nothing and you will be happy," pernah memicu kontroversi. Kini pertanyaannya, apakah kita benar-benar bahagia saat harus terus membayar agar tidak kehilangan akses? Karena itu, audit langganan perlu dilakukan secara rutin. Pangkas layanan yang tidak penting dan dukung pilihan pembelian satu kali. Kenyamanan memang menggoda, namun menukar kemerdekaan dan kepemilikan jangka panjang demi kemudahan sesaat bisa menjadi harga yang terlalu mahal.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Kisah ini akan membuat kita memahami bahwa meninggalkan sesuatu karena Allah tidak pernah berakhir dengan kerugian. Di tengah teriknya kota Mekah, hiduplah seorang pemuda yatim yang sangat miskin. Hari itu, ia berjalan dengan perut yang kosong. Bahkan untuk membeli makanan pun, ia tidak mampu. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah kantong sutra. Saat dibukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya terdapat sebuah kalung mutiara yang begitu indah dan pasti bernilai sangat mahal. Sesaat, terlintas dalam benaknya untuk menjual kalung itu agar bisa mengakhiri rasa laparnya. Namun hatinya segera berkata, "Ini bukan milikku." Tak lama kemudian, terdengar seorang lelaki tua berteriak mencari kalungnya yang hilang. Ia bahkan menjanjikan hadiah sebesar 500 dinar bagi siapa saja yang menemukannya. Pemuda itu segera menghampiri dan menyerahkan kalung tersebut tanpa kurang sedikit pun. Lelaki tua itu sangat bahagia. Ia langsung menyodorkan 500 dinar sebagai hadiah. Namun pemuda itu menggeleng pelan. "Aku mengembalikannya karena Allah. Aku tidak pantas mengambil upah atas kejujuran ini." Lalu ia pergi dengan perut yang masih lapar. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, ia merantau menyeberangi lautan. Di tengah perjalanan, badai besar menghantam kapal yang ditumpanginya hingga hancur. Ia selamat dengan berpegangan pada sepotong kayu, lalu terdampar di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu, ia tinggal di sebuah masjid. Suaranya yang indah saat membaca Al-Quran membuat penduduk mencintainya. Mereka memintanya menjadi imam sekaligus mengajari anak-anak mereka membaca Al-Quran. Melihat akhlaknya yang mulia, penduduk desa akhirnya sepakat menikahkannya dengan seorang gadis yatim yang terkenal solehah. Malam pertama pernikahan pun tiba. Saat istrinya memasuki kamar, pemuda itu tidak mampu berkata apa-apa. Tatapannya hanya tertuju pada kalung mutiara yang melingkar di leher istrinya. Kalung itu persis seperti kalung yang pernah ia temukan bertahun-tahun lalu di Mekah. Sang istri heran, "Mengapa engkau terus memandang kalungku, bukan memandang aku?" Pemuda itu pun menceritakan semua kejadian yang pernah dialaminya. Mendengar kisah itu, sang istri menangis. Lalu ia berkata, "Demi Allah, kalung ini milik ayahku. Sebelum beliau wafat, beliau selalu berdoa. Ya Allah, jika masih ada lelaki sejujur pemuda yang mengembalikan kalungku di Mekah, maka nikahkanlah dia dengan putriku. Hari ini, Allah mengabulkan doa ayahku." Mendengar itu, pemuda tersebut langsung sujud syukur. Sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena Allah, kini Allah kembalikan dengan cara yang jauh lebih indah. Bukan hanya kalungnya, tetapi juga pemiliknya yang sah. Karena sungguh, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven.

0: Pahlawan dulu mengestafetkan bambu runcing.
1: Kita hari ini mengestafetkan inovasi.
0: Pahlawan dulu menyatukan perbedaan suku.
1: Kita hari ini menyatukan potensi.
0: Perang belum selesai, kawan. Musuh kita sekarang adalah kebodohan, rasa malas, dan keputusasaan.
1: Pegang kendali, ambil peranmu.
0: Satu bangsa, satu semangat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI-powered, human-driven.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Geladi kotor pertama upacara HUT ke-81 RI digelar di Istana Merdeka. Persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memasuki tahap pemantapan. Geladi kotor pertama digelar di halaman Istana Merdeka, Rabu, 12 Agustus 2026, setelah sebelumnya dilakukan geladi parsial. Latihan mencakup simulasi pergerakan pasukan dari daerah persiapan menuju lapangan upacara. Personel juga memastikan posisi dan koordinasi berjalan sesuai rangkaian yang telah disiapkan. Paskibraka turut menjalani latihan manuver formasi pengibaran serta rangkaian penurunan bendera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut latihan bersama dilakukan setelah setiap tim sebelumnya berlatih secara terpisah. Geladi kotor menjadi tahap evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan menyatukan koordinasi seluruh unsur upacara. Tahapan latihan berikutnya akan terus dimatangkan hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of iman.
1: Banyak orang berlomba-lomba memperbanyak amal, namun ada satu hal yang sering terlupakan, padahal tampaknya amal sebesar apapun bisa menjadi sia-sia. Inilah sebuah kisah yang diambil dari hadis sahih tentang pentingnya keikhlasan. Pada hari kiamat nanti, manusia akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Di antara mereka ada seorang yang gugur di medan perang. Di dunia namanya dikenal sebagai pemberani. Semua orang memujinya. Allah kemudian bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan selama hidupmu?" Ia menjawab, "Wahai Tuhanku, aku berperang di jalanmu hingga aku gugur sebagai syahid." Namun Allah berfirman, "Engkau berdusta. Engkau berperang agar manusia menyebut bahwa engkau adalah orang yang pemberani, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu orang itu diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan seorang yang diberi ilmu. Ia mengajarkan ilmu agama. Ia membaca Al-Quran. Banyak orang menghormatinya. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku belajar, mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quran karenamu." Namun Allah kembali berfirman, "Engkau berdusta. Engkau melakukannya agar disebut sebagai orang alim dan qori, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Setelah itu didatangkan seorang yang diberi harta melimpah. Ia gemar bersedekah. Tak terhitung berapa banyak hartanya yang ia keluarkan. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan?" Ia menjawab, "Aku tidak meninggalkan satu pun jalan kebaikan, melainkan aku menginfakkan hartaku karenamu." Namun Allah kembali berfirman, "Engkau berdusta. Engkau bersedekah agar manusia menyebutmu dermawan, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Dari kisah ini, kita belajar, Allah tidak hanya melihat besarnya amal, Allah melihat untuk siapa amal itu dilakukan. Boleh jadi sebuah amal yang kecil, tetapi dilakukan dengan ikhlas, lebih berat timbangannya daripada amal yang besar yang dipenuhi riya. Karena pada akhirnya, yang diterima Allah bukan amal yang paling banyak, melainkan amal yang paling ikhlas.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: kami gugur hari ini, pastikan bendera merah putih itu tetap berkibar tinggi di tanah merdeka.
1: Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional.
0: Teruskan perjuangan kami.
1: Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
2: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Kadang, satu kebaikan yang terlihat sangat kecil justru menjadi yang paling besar nilainya di sisi Allah. Inilah sebuah kisah hikmah yang mengajarkan kita tentang makna keikhlasan dan keberpihakan kepada kebenaran. Dikisahkan, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, semua orang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tak ada yang mampu mendekat. Panasnya begitu dahsyat. Di saat semua makhluk menjauh, seekor semut kecil justru berlari menuju sungai. Dengan susah payah, ia membawa setetes air di mulutnya. Lalu, ia berjalan menuju kobaran api. Sesampainya di dekat api, ia menjatuhkan setetes air itu. Kemudian, ia kembali lagi ke sungai. Lagi dan lagi. Seekor semut lain melihat tingkahnya. Ia bertanya, "Untuk apa kau lakukan itu? Setetes airmu tak akan pernah bisa memadamkan api sebesar itu." Semut kecil itu berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Aku tahu. Aku juga tahu, setetes air ini tidak akan mengubah apapun. Tapi ketika Allah melihatku, aku ingin berada di pihak yang berusaha menolong Ibrahim, bukan di pihak yang membiarkan kezaliman." Lalu, semut itu kembali berjalan, mengambil setetes air, dan mengantarkannya lagi ke arah kobaran api. Usahanya memang kecil, hampir tak terlihat, namun niatnya begitu besar. Dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah tidak hanya melihat hasil, tapi juga niat dan keberpihakanmu pada kebenaran. Karena, di sisi Allah, amal kecil yang ikhlas bisa lebih bernilai daripada amal besar yang penuh riya.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya? Dulu, para pahlawan mengucurkan darah agar tanah ini bebas dari penjajah. Hari ini, tanah dan laut kita butuh dilindungi dari kotoran dan kerusakan yang kita buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air hari ini. Karena mencintai Indonesia berarti menjaga setiap jengkal tanahnya tetap bernafas. Merdekakan laut kita, merdekakan bumi kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya?
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Suatu hari, hiduplah seorang tukang kayu yang telah mengabdi selama puluhan tahun kepada seorang pengusaha bangunan. Rumah demi rumah telah ia bangun. Semuanya dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kejujuran. Karena itulah, hasil pekerjaannya selalu dikenal kokoh dan berkualitas. Namun usia terus bertambah. Rambutnya mulai memutih, tenaganya pun tak lagi sekuat dulu. Suatu hari, ia mendatangi majikannya dan berkata, "Aku ingin berhenti bekerja. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama keluargaku." Sang majikan menghormati keputusannya. Namun sebelum ia benar-benar pensiun, sang majikan berkata, "Aku hanya memiliki satu permintaan terakhir. Tolong bangunkan satu rumah lagi untukku." Karena merasa itu adalah pekerjaan terakhirnya, sang tukang kayu pun menerimanya. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi bekerja sepenuh hati. Kayu yang kualitasnya kurang baik tetap ia gunakan. Paku dipasang sekadarnya. Beberapa bagian rumah ia selesaikan dengan terburu-buru. Yang terpenting baginya hanyalah pekerjaan itu cepat selesai. Beberapa minggu kemudian, rumah itu akhirnya selesai dibangun. Sang majikan datang untuk melihat hasilnya. Ia tersenyum puas, lalu mengambil sebuah kunci dari sakunya. Kunci itu diserahkan kepada sang tukang kayu sambil berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, sebagai bentuk terima kasih atas puluhan tahun pengabdianmu." Seketika, tubuh sang tukang kayu terasa lemas, tangannya gemetar, air matanya hampir jatuh. Seandainya sejak awal ia tahu rumah itu akan menjadi miliknya, tentu ia akan membangunnya dengan bahan terbaik, dengan ketelitian terbaik, dan dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Namun penyesalan selalu datang di akhir. Kini ia harus tinggal di rumah yang dibangunnya sendiri dengan penuh kecerobohan. Dari kisah ini kita belajar, kerjakanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, karena kita tidak pernah tahu rencana apa yang telah Allah siapkan untuk kita. Sebab setiap amal yang kita kerjakan, baik ataupun buruk, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Rani, lihat deh anakku, sekarang udah pinter lari-lari ya.
1: Iya Bu Sari, lucu banget, anak saya juga, tapi kok kayaknya anak saya lebih kecil ya badannya.
0: Ah, mungkin cuma perasaan ibu aja. Tapi, ibu pernah dengar istilah stunting nggak?
1: Stunting? Belum pernah, Bu. Itu penyakit ya?
0: Bukan penyakit, Bu. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Katanya, dampaknya bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa memengaruhi kecerdasan anak di masa depan.
1: Wah, serius? Jadi, saya harus gimana dong, Bu?
0: Pencegahannya itu gampang kok. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan dari anak masih di kandungan sampai usia 2 tahun. Pastikan anak kita dapat ASI eksklusif di 6 bulan pertama, lalu berikan MPASI yang bergizi lengkap.
1: Oh gitu ya, berarti saya harus lebih perhatiin lagi asupan makanannya ya. Saya kira kalau anak aktif udah cukup.
0: Betul Bu, jangan lupa juga imunisasinya harus lengkap dan jaga kebersihan lingkungan. Pokoknya kita sebagai ibu harus jadi garda terdepan untuk kesehatan anak kita.
1: Makasih banyak ya Bu Sari, saya jadi tahu sekarang. Jadi lebih tenang dan yakin kalau anak saya bisa tumbuh optimal.
0: Sama-sama Bu Ani, kita kan sama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak kita.
2: Mari wujudkan Indonesia bebas stunting.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
4: X People, di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu

0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wala rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. We got more hits for you, so stay tuned.

Khidir alaihi salatu wassalam diperselisihkan para ulama, apakah dia seorang nabi ataukah seorang wali ataukah seorang rasul. Kenapa diperselisihkan oleh para ulama tentang kenabiannya? Karena Al-Quranul Karim tidak secara jelas menyebutkan bahwa Khidir itu seorang nabi. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Khidir adalah satu di antara nabi-nabi yang ma'ruf seperti 25 nabi dan rasul, tentu meragukan kenabian Khidir bisa kufur. Tetapi karena tidak ada nas yang sharih yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sini terjadi perselisihan para ulama. Apakah dia seorang nabi, seorang rasul, ataukah hanya sekedar wali dari wali-wali Allah? Yang mengatakan bahwa Khidir seorang nabi, tentu seorang nabi memiliki mukjizat. Disebutkan di dalam Sahihain atau dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innama sumia al-Khidir li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa'idha hiya tahtazzu min khalfihi hadrah. Jadi Khidir ini atau Khidir ini, kalau dia lewat di sebuah tempat yang gersang, tempat yang tidak ada tumbuhan, gersang, kemudian Khidir lewat di situ, kemudian duduk di situ, hanya sekedar duduk di situ, maka bumi itu menjadi hijau. Karena Khidir itu memiliki mukjizat, maka disebut Khidir, menjadi hijau semuanya. Menjadi tumbuhan yang tidak tumbuh itu menjadi tumbuh. Makanya disebut Khidir. Bagi yang mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, berarti ini mukjizat. Mukjizat bagi Khidir bisa menghijaukan tempat yang gersang. Tapi bagi yang mengatakan dia bukan nabi, tetapi dia wali, maka boleh jadi itu sebuah karamah. Karena keanehan di dunia ini berapa? Ada tiga. Ada yang disebut dengan mukjizat, dan itu khusus para nabi dan rasul. Yang kedua, ada yang disebut dengan karamah, dan itu hanya dimiliki para wali-wali Allah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sihir, dan itu dimiliki para bomo, dukun, paranormal, dan yang semisalnya. Inilah keanehan di dunia. Kalau tidak mukjizat, karamah. Kalau tidak karamah, sihir. Bagi yang mengatakan Khidir adalah nabi, berarti menghijaukan tempat gersang, mukjizat. Bagi yang mengatakan dia adalah wali, berarti itu sebuah karamah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Khidir, kemudian Nabi Musa mendapatkan banyak pelajaran dari Khidir, kemudian Khidir menjelaskan kepada Musa bahwa apa yang dilakukannya ini bukan semata-mata dari dia,
Akan tetapi ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah membocorkan perahu, perintah membunuh anak kecil, perintah apa namanya memperbaiki rumah rusak, itu semua perintah Allah. Menunjukkan bahwa Khidir ini bukan pandai-pandai dia mengajarkan Musa seperti itu, tetapi layaknya para nabi yang lainnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan kisahnya dan akan sampai kepada pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini, kisah Khidir bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga tentang masalah Khidir, apakah dia masih hidup sampai hari ini? Ataukah Khidir itu sudah meninggal dunia? Jadi perselisihannya, apakah Khidir masih hidup sampai hari ini ataukah dia sudah meninggal dunia? Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang mengatakan Khidir itu salah satu di antara orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan usia sampai mendekati kiamat. Akan tetapi dalil-dalil tentang hidupnya Khidir sampai sekarang tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan pendapat yang kuat bahwa Khidir itu sama dengan kita manusia biasa. Dia seorang nabi dan dia juga sudah wafat. Di antaranya adalah satu riwayat Bukhari. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah ditanya tentang Khidir, apakah Khidir itu masih hidup atau sudah mati? Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala menukilkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seseorang itu hidup di atas 100 tahun sampai hari ini kecuali dia mati. Kemudian juga sebagian para ulama berdalil dengan Surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan untuk manusia sebelum wahai Muhammad kekal, artinya tidak ada umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mati. Kami tidak menjadikan manusia sebelummu itu kekal wahai Muhammad. Fa immitta fahumul khalidun. Jika engkau mati kemudian mereka kekal, tidak ada, semua sudah mati. Dari sini menunjukkan kata Abul Farraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa Khidir itu sudah meninggal dunia. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Law kana al-Khidiru hayyan la wajaba alayhi an ya'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yujahidu baina yadayhi wa yata'allamu minhu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma badrin qala, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi abada." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau seandainya Nabi Khidir itu hidup sampai hari ini, maka Khidir wajib mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah mengalami kesulitan di perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya mau perang Badar, dia takut kekalahan. Makanya Rasul berdoa, "Ya Allah, kalau kuhancurkan kelompok yang sedikit ini yang jumlahnya hanya 314 orang itu, engkau tidak akan ada yang menyembah lagi." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan,
Kalau seandainya Khidir hidup, kenapa tidak hadir di perang Badar? Kenapa tidak hadir? Masa membiarkan Nabi SAW kemudian harus berjihad sendirian padahal ada Khidir gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa Khidir sudah meninggal dunia dan tidak ada cerita Khidir masih hidup. Dan kalaulah kita katakan Khidir masih hidup, anggaplah Khidir masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi Khidir kecuali harus mengikuti Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau seandainya Musa, Nabi yang lebih afdol daripada Khidir itu hidup, tentu tidak ada keleluasaan Musa kecuali dia harus mengikuti diriku. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Taib, ini sekilas tentang Khidir. Kita masuk pada ayat surah Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini au amdiya hukuba. Coba perhatikan, jangan ribut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Siapa pembantunya di sini maksudnya? Maksudnya Nabiullah Yusa ibn Nun. Jadi Rasulullah apa namanya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdua bersama siapa? Yusa ibn Nun. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dari Mekah ke Taif berdua bersama siapa? Zaid ibnul Harithah. Maka begitu juga Musa alaihi salatu wassalam ditemani oleh pembantunya namanya Yusa ibn Nun. Lah Yusa ibn Nun ini yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia di bumi linglung atau ardutih itu, maka yang meneruskan perjuangan Musa itu adalah pembantunya Yusa ibn Nun, yang memimpin jihad, yang kemudian mengambil Baitul Maqdis dan menempatkan Bani Israel di situ. Dan dia diberikan mukjizat mampu menahan matahari untuk tidak tenggelam saat perang. Itulah Yusa ibn Nun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya Yusa ibn Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Disebutkan dalam riwayat ikhwan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ubay ibn Ka'ab, dan Ubay ibn Ka'ab ini satu di antara empat sahabat yang direkomendasikan Nabi SAW untuk diambil Al-Quran darinya. Kata Rasul, khudul Quran min arba, ambillah Al-Quran dari empat sahabat. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa itu pernah berkhutbah. Berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berkhutbah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan mengatakan, "Ya Musa, ya Nabiullah, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Apakah di sana ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu?" Manusiawi, Musa itu bukan malaikat. Dia pun kemudian muncul sifat kemanusiaannya dan mengatakan, tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku. Dan dia lupa mengucapkan insyaallah. Lupa mengucapkan insyaallah. Harusnya insyaallah tidak ada kan gitu ya, kecuali aku gitu. Tapi Musa alaihi salatu wassalam
menasabkan kepada dirinya seolah-olah ada kesombongan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ataupun Musa alaihi salatu wassalam lupa untuk menasabkan ilmu kepada Allah Azza wa Jal. Makanya dari sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada Musa alaihi salatu wassalam, seolah-olah Allah ingin katakan, "Heh Musa, jangan berkata seperti itu. Karena di sana ada orang yang memiliki ilmu yang engkau tidak punya." Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Maka sebagai bentuk hukumannya, karena

jelas. Ya. Pokoknya pertemuan dua lautan, carilah pertemuan dua lautan itu, kau akan dapat Khidir di situ katanya. Subhanallah ikhwan, ini rihlah perjalanan yang enggak jelas alamatnya. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dia mengatakan dalam surah Al-Kahfi ini, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun sampai berjumpa dengan Khidir itu. Ini namanya azam yang kuat bagi thalabul ilmi. Dan begitulah para ulama mengajarkan kepada kita adanya rihlah, adanya safar untuk thalabul ilmi, sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an harus safar dari Madinah menuju Syam menemui Abdullah ibn Unais hanya ingin mendapatkan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama dulu ketika mencari ilmu. Maka Musa mengajarkan kepada kita untuk rihlah li talabul ilmi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, maka Allah permudah langkahnya menuju surga. Kemudian Allah mengatakan, "Falamma balagha majma'al falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba." Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya menuju lautan. Begini ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mencari Khidir, kemudian alamatnya hanya di pertemuan dua lautan itu, Allah hanya memberikan alamat. Dengan cara apa? Bawalah ikan, karena bagaimanapun Bani Israel itu kan pernah tinggal di Mesir. Dan orang Mesir itu suka menjala ikan. Mereka para nelayan. Sehingga kemudian mereka terbiasa makan ikan. Lah ikan yang dimaksud di sini adanya ikan yang diasinkan. Jadi ikan yang sudah meninggal, sudah mati, diasinkan, kemudian dijadikan bekal. Allah mengatakan kepada Musa, nanti kalau engkau sudah sampai di pertemuan dua lautan, ikan itu akan hidup. Kemudian loncat di situ, kemudian akan memberikan petunjuk jalan di mana Khidir ada. Itu tandanya. Maka Musa dengan Yusa ibn Nun ini berjalan tah berantah ke mana? Menyisiri tepi-tepi lautan, mencari pertemuan dua lautan. Terjadi khilaf para ulama tentang masalah Majma'al Bahrain ini. Sebenarnya pertemuan dua lautan di sini maksudnya dua lautan apa di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua lautan di sini artinya adalah Bahrul Faris wa Bahrul Rum. Maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Pertemuan dua lautan di sini maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dari Qatadah, bahwa yang dimaksud Majma'al Bahrain ini adalah Bahru Farisin wa Rum, pertemuan dua lautan, lautan Persia dan lautan Romawi, dan dua-duanya adalah disebut dengan dua pertemuan lautan. Ada juga yang mengatakan maksudnya Majma'al Bahrain ini di mana? Maksudnya di Afrika, di Afrika sana. Jadi Musa itu berjalan, bayangkan. Berjalan begitu jauh sampai ke Afrika. Baru berjumpa pertemuan dua lautan. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ada juga yang mengatakan dua pertemuan lautan itu artinya Tonjah. Laut Tonjah.

0: Laut Tonja, disitulah terjadi pertemuan dua lautan. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak jauh-jauh daripada Bukit Tursina, Bukit Saina, masih daerah-daerah Mesir juga. Ya. Tetapi ini sekali lagi bahwa tidak ada nas yang jelas dua lautan ini di mana, karena Al-Quran tidak menyebutkan tempatnya, hanya menyebutkan posisinya di antara pertemuan dua lautan. Adapun di mananya entah berantah. Cuman di sini para ulama hanya kemudian berusaha untuk menggali situs sejarah sehingga muncul tadi laut Persia dan Romawi, ada yang mengatakan laut Afrika, ada yang mengatakan laut Tonja. Wallahu a'lam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kemudian tanpa sadar sudah lama mereka berjalan, rupanya sampai di pertemuan dua lautan itu, tapi keduanya tidak sadar. Keduanya tidak sadar. Makanya Allah mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Jadi sebenarnya ketika istirahat itu di sebuah batu sedang tidur antara Yusa dan juga Musa alaihi salatu wassalam. Yusa ini melihat rupanya ikan asinnya itu, ikan yang dibawanya itu hidup di keranjangnya itu, tiba-tiba loncat. Ketika dia loncat ke air, kemudian ikan ini tiba-tiba berjalan. Yusa ini mengikuti ikan itu dari belakang. Ini ikan mau kemana ini? Dan Yusa terngiang dengan perkataan Musa bahwa kalau ikan itu hidup kemudian nyemplung ke air, berarti di situ tempatnya. Tetapi Yusa ibn Nun lupa ketika Musa sudah terbangun, lupa mau nyampaikan. Malah kemudian berjalan lagi menjauhi tempat itu, padahal sudah benar tempatnya itu. Akhirnya ketika sudah jauh dari tempat yang dituju, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawakan kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Manusiawi, Musa bukan malaikat, dia perlu makan, perlu minum. Lapar, karena sudah berjalan jauh. Kemudian Allah mengatakan, qala ara'aita idh awayna ila sahra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia pembantunya menjawab, maksudnya Yusa ibn Nun mengatakan, tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu tadi, kita istirahat tadi di antara dua pertemuan itu, lautan itu, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, bahwa ikan itu hidup kemudian loncat. Aku lupa, betul-betul aku lupa menceritakan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Karena syaitan itu selalu menggoda manusia untuk menyesatkan. Jadi Yusa tergoda oleh syaitan sehingga lupa menceritakan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana orang yang sholat diganggu syaitan kan? Di mana ketika sebelum sholat dia cari-cari barang gitu kan? Lupa dia. Sengaja dilupakan syaitan. Kemudian ketika sholat syaitan ngasih tahu, oh barang yang kau cari ada di lemari loh. Oh iya. Baru ingat, Allahu Akbar, lah iya dompet saya kok di situ katanya. Ya. Dibuat kemudian kita ini was-was dalam sholat gitu ya. Maka kata Yusa ibn Nun alaihi salatu wassalam, dan ikan itu mengambil jalannya menuju lautan dengan cara yang aneh sekali. Kata Musa, kenapa kau baru cerita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Musa mengatakan qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Kata Musa, lah itu kan tempat yang kita cari selama ini, pertemuan dua lautan, Dan ketika sudah sampai di situ, maka Allah akan hidupkan ikan, kemudian loncat. Lalu keduanya kembali ke jalan semula, mengikuti jejak-jejak jalan supaya tidak sesat kembali. Balik lagi ke tempat istirahat pertama. Akhirnya, ketika sudah kembali ke tempat istirahat pertama, Musa mulai mencari-cari Khidir di situ. Jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu ya. Akhirnya Allah takdirkan Musa pun berjumpa dengan seseorang. Dialah Khidir alaihi salatu wassalam. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba, maksudnya Khidir, di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lihat, Allah dahulukan rahmat dibandingkan ilmu. Menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting. Ya. Sebelum seseorang itu belajar. Karena ini adab. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Musa berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk di atas batu, maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, assalamualaikum. Ucapkan salam. Tiba-tiba Khidir seolah-olah sudah kenal. Waalaikumsalam. Manan, siapa kamu? Nabi Musa mengatakan, ana Musa. Kata Khidir, Musa Bani Israel? Katanya. Apakah Musa nabinya Bani Israel? Kata Musa, ya. Apa tujuanmu? Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi sebuah petunjuk? Lihat tawadhu'nya Khidir, minta diajari. Makanya kisah tentang Musa dan Khidir ini sebelumnya bicara tentang kesombongan iblis. Kalau antum baca surah Al-Kahfi, sebelum menceritakan tentang Khidir, ayat sebelumnya itu bicara tentang kesombongan iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk orang kafir. Pada sudah jelas-jelas Adam itu dilebihkan dari iblis dengan ilmu. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dengan tawadhu'nya, rendah hatinya, dia mengatakan kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk dijadikan petunjuk. Tapi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati' ma'iyya sabra. Kalau engkau ingin jadi muridku, seolah-olah mengatakan seperti itu, engkau tidak akan sanggup sabar kayaknya. Engkau enggak akan sabar. Di sini ada faedah apa? Mencari ilmu itu harus sabar. Sabar. Ya. Terkadang seseorang itu tidak bisa istirahat ketika talabul ilmi. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak diraih dengan istirahatnya badan. Harus lelah, harus capek. Kadang kurang tidur, kadang ngantuk gitu kan. Ya kalau tidur terus, ya pulang saja, enggak usah ngaji. Ya. Siapa yang tidur? Bangunkan yang tidur. Tolong keluar berjemur di situ yang tidurnya. Kalau tidur, saya lihat tidur, saya suruh berjemur di situ. Di tempat dak-dakan situ. Mumpung lagi hujan. Ya. Jadi di sini kembali bahwa Musa alaihi salatu wassalam ketika meminta untuk diajarkan ilmu kepada Khidir, Khidir mengatakan, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa demikian? Karena nanti ilmu yang akan diajarkan Khidir itu aneh masalahnya. Ya. Kemudian Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat sabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'siyalaka amra. Musa berjanji di sini kepada Khidir, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Musa janji ini, saya akan sabar. Apapun yang kau ajarkan, saya akan tidak akan tentang. Karena Musa betul-betul ingin mencari ilmu masalahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini syaratnya. Khidir memberikan syarat kepada Musa. Jika engkau mengikutiku wahai Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Kalau aku ajarkan sesuatu kepadamu, jangan tanya kenapa dan kenapa. Pokoknya lihat saja, ambil ilmunya sampai aku menerangkannya. Ini penting adab seorang yang menuntut ilmu, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukrah. Ini pelajaran pertama ini. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak safar oleh Khidir, kemudian naik perahu. Di dalam perahu itu ada 8 orang. Berarti 10 orang dengan Musa dan Khidir. 8 orang yang di atas perahu itu semua orang-orang miskin. Orang-orang fakir. Satu perahu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dengan Khidir alaihi salatu wassalam, karena Yusa sudah pulang. Yang jelas Musa sudah berjumpa dengan Khidir, tugas dia selesai mengantarkan Yusa pulang. Dan ingat ikhwan, sebenarnya secara keutamaan Musa itu jauh lebih utama dibandingkan Khidir. Kenapa? Karena Musa seorang nabi. Musa seorang rasul. Musa kalimullah. Dan dia adalah nabi dari nabi-nabi yang masyhur dari nabi Bani Israel. Adapun Khidir diperselisihkan kenabiannya, apalagi kerasulannya. Dan dia bukan kalimullah. Ya. Tetapi walaupun demikian, mencari ilmu itu tak pandang bulu. Mau kepada orang yang di atas kita, mau kepada orang yang di bawah kita, atau mau kepada orang yang setara dengan kita. Maka Musa alaihi salatu wassalam beriktikad untuk belajar kepada Khidir mencari manfaat dunia dan akhirat. Lah, pelajaran yang pertama ketika Musa dan Khidir itu masuk ke dalam perahu. Perahu ini kan berjalan sampai ke tujuannya. Di dalamnya banyak orang-orang fukara wal masakin, termasuk yang punya perahu juga fakir. Tiba-tiba setelah perahu itu nyandar, sudah sampai di tujuan, Musa pula ambil martil. Tahu martil? Martil itu palu untuk mentung yang ngantuk biasanya. Ya. Jadi, tahu-tahu martil ini dipukulkan ke perahu itu, bolong perahu itu. Namanya perahu bolong, keluar air dalam perahu itu, naik air itu, akhirnya orang-orang pun langsung turun, tenggelamlah perahu itu. Bayangkan secara logika, ketika keduanya naik perahu, sudah digratiskan yang punya perahu, diantarkan ke tujuannya, sampai di tujuannya dirusak pula perahunya. Ini ilmu apa ini? Ya. Lah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini disebutkan dalam Al-Quran, maka berjalanlah keduanya, Musa dengan Khidir, sehingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia pun Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar. Musa marah. Karena Musa ini tidak bisa diam untuk melihat kemungkaran masalahnya. Di masa mudanya saja dilihat ya, ketika dia berjalan malam-malam di gang-gang di Mesir, ada anak muda kelahi. yang satu dari Bani Israel, yang satu dari kaum Kiptinya Fir'aun. Kelahi. Langsung oleh Musa di lerai. Jangan kelahi kalian. Kemudian ketika anak muda dari kaum Kipti mau nonjok Nabi Musa, oleh Musa ditangkis. Hanya ditangkis seperti ini saja. Kemudian terjungkal mati dia. Coba bayangkan. Belum dipukul, baru ditangkis, dah mati. Menunjukkan bahwa Musa ini kuat kan gitu. Bukan tenaga dalam, bukan. Ya. Musa seorang Nabi. Kuat. Artinya Musa itu tidak tahan melihat kemungkaran gitu. Dan banyak kisah-kisah Musa. Ketika Musa pulang, dapat Taurat saja. Papan Taurat. Melihat Bani Israel murtad menyembah patungnya Samiri. Langsung dilempar tuh papannya. Ngamuk dia sama Harun. Ya. Jadi Musa itu tidak tahan. Memang Allah anugerahkan kepada Musa itu tabiat kepemimpinan tuh. Makanya ketika melihat Khadir seperti itu, gimana Khadir ini? Ini perahu milik orang miskin. Yang di atas perahu juga orang-orang miskin. Tahu-tahu dirusak. Marah Nabi Musa. Makanya dia mengatakan, "Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra." Hei Khidir, mengapa engkau melubangi perahu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan. Khidir tadi sudah ngomong di awal kan, kalau engkau ingin belajar kepadaku, engkau akan sabar. Enggak akan sabar. Baru satu pelajaran saja Musa udah enggak sabar tuh. Ya. Makanya Khidir mengatakan, "Qala alam aqul innaka lan tastatima iya sabra." Bukankah sudah kukatakan? Ini baru satu ilmu nih. Bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Maka Musa alaihi salatu wasalam sadar. Dan dia meminta uzur dan mengatakan, "Qala la tu'akhidni bima nasid wa la tuhriqni min amri usra." Musa pun berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Afwan mungkin bahasa kitanya, lupa saya tadi. Harusnya saya diam, ngomong pula saya gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya, Musa dan Khidir, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Maksudnya begini. Ini kan turun dari perahu. Selesai perahunya. Kemudian jalan. Ada anak-anak lagi main. Ada yang mengatakan bahwa anak yang dibunuh oleh Khidir itu usianya 13 tahun. Guys, siapa 13 tahun di sini? Ada yang 13 tahun di sini? Ah. Berapa itu usianya? Berapa itu usianya? Hah? 15. Udah balik kan? Jadi usianya 13 tahun. Kan masih kecil tuh, masih SD tuh. Lagi main-main, mungkin kalau sekarang lagi main bola di lapangan itu. Cuman anak ini dikisahkan, anak ini tukang nyolong. Ya. Jadi kalau seandainya ada musafir yang membawa dagangan, kemudian istirahat di situ, kemudian tidur, terkadang kemudian anak ini menunggu pemilik barang itu tidur, diambilnya, dicolongnya barang itu. Kemudian diberikan kepada orang tuanya. Jadi tukang nyolong anak ini. Dan apabila ketahuan gitu kan, maka orang tuanya membela bahwa anaknya tidak melakukan seperti itu demi melindungi anaknya. Rupanya anak ini semakin besar, semakin menyulitkan orang tuanya, semakin besar durhaka. Dan itu digambarkan kepada Khidir. Makanya kemudian ketika melihat ada anak-anak yang sedang bermain, Khidir pun mendekati satu di antara anak yang bermain itu, langsung kemudian digeret, dibawa, disembelih, dipotong kepala dari badannya. Musa melihat ini, kaget. Kenapa pula dia bunuh orang? Disembelih lagi. Dipatahkan lagi kepala dengan badannya. Makanya kemudian digambarkan di sini, Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir pun membunuhnya. Musa mengatakan, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, katanya. Lihat. Ini pelajaran apa ini bunuh-bunuh orang ini? Pelajaran kok bunuh-bunuh orang? Makanya Musa emosi lagi. Ah, ini enggak benar ini. Kau ini sudah buat mungkar nih. Tetapi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati ma iya sabra. Bukankah sudah kukatakan? Ini baru dua pelajaran kau enggak sabar kan? Ya mau sabar gimana? Ini aneh ilmunya. Satu bolongi kapal, satu menggal orang. Gimana enggak sabar? Ya. Ini pelajaran apa ini? Coba kalau antum belajar sama saya, toto saya bocori kapal, kemudian saya nyembeli orang, ah ustaz apa ini katanya. Cari pesantren lain aja lah kan begitu. Jadi, akhirnya Khidir mengingatkan, sudah kukatakan kau tidak akan sabar. Maka Musa alaihi salatu wassalam, qala Khidir mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Maka Musa pun mengatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau bolehkan aku menyertaimu sehingga cukup pertemuanku sampai di sini. Dan engkau bersabar menerima alasan dariku. Maksudnya begini, kata Musa, ya sudahlah, ini terakhir. Kalau nanti aku tanya lagi, aku mengatakan apa lagi tentang dirimu, sudah, saya tidak akan ikut lagi dengan kamu. Tapi tolong, ya, jangan sampai kemudian kau usir aku. Beri kesempatan lagi. Maka Khidir pun berikan kesempatan. Kemudian Khidir mengajarkan pelajaran yang ketiga. Fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqad fa aqama qala law syi'ta latakhadta 'alayhi ajra. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk sebuah negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, lalu dia menegakkannya. Musa pun berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Maksudnya begini, ini kan Musa dengan Khidir ini kan berjalan terus, lelah capek. Akhirnya habis bekalnya. Karena habis bekal, perlu makan, perlu minum. Manusia. Akhirnya datang ke sebuah desa. Minta dijamu, minta makan. Ya. Dan dibolehkan seseorang meminta-minta dalam kondisi safar. Walaupun dia kaya, umpamanya ada orang kaya, safar, dompetnya hilang. Sehingga dia harus makan. Boleh orang ini meminta-minta. Hanya sebatas kebutuhannya. Jadi ketika lapar masuk ke sebuah desa, rupanya satu desa itu bakhil. Namanya desa bakhil. Satu desa itu bakhil, medit, kikir. Ada ya satu desa kikir ya. Kemudian masuk ke desa lain, kikir lagi. Mak, ini desa ini kikir semua nih. Ya. Akhirnya Musa dan Khidir pun keluar dari desa itu, mencari desa-desa yang lainnya lagi yang bisa atau tidak ada kebakhilan sehingga bisa menjamu keduanya. Rupanya di perbatasan desa ada rumah mau roboh. Rumah itu mau roboh sudah. Maka Musa diberhentikan oleh Khidir. Bentar. Malam ini kita harus memperbaiki rumah ini. Kata Musa, kenapa? Ini rumah mau roboh masalahnya. Akhirnya diperbaiki rumah itu sampai selesai, sampai cantik. Kata Musa, ya Khidir, kita ini lagi lapar. Harusnya kalau engkau ingin memperbaiki, ingin jadi tukang bangunan, cari orang yang jelas pemiliknya, supaya dapat upah-upahnya bisa untuk makan. Ini rumah kosong, enggak tahu siapa penghuninya, main benerin-benerin saja kan gitu ya. Maka ini kalau sudah, ini tanyakan tiga kali ya kan, sudah janji kalau sampai aku mempertanyakan sesuatu, sudahlah sampai di sini, kata Musa kan. Dia ada janji begitu masalahnya. Maka Khidir berkata, qala hadza firaq baini wa baini, saunabbi'uka bita'wili ma lam tasti 'alaihi sabra. Inilah perpisahan antara engkau dengan aku. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang kau tidak sabar melihatnya. Sebelum saya berpisah, saya akan jelaskan ya. Kenapa saya bolongi kapal? Kenapa saya bunuh anak? Kenapa kita memperbaiki bangunan yang roboh ini? Maka Khidir pun menjelaskan, pertama, kenapa membolongi kapal? Amma safinatu fakanat limiskin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Siapa yang ngantuk tuh? Antum tidur enggak? Oh, tidur antum, saya suruh berdiri sana. Ya. Saya enggak mau dalam pengajian ada yang ngantuk sini ya. Makanya kalau ngantuk cepat ambil wudu. Ada setannya antum. Ataupun diruqyah. Ya. Taib. Jadi di sini saya ulangi, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada raja yang sangat zalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Jadi kenapa Khidir membolongi perahu, ikhwan? Di situ itu ada raja zalim, penguasa zalim. Kalau melihat ada perahu bagus, pasti akan diambilnya, dikuasainya dan dimilikinya. Ya. Makanya oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dirusak perahu itu. Bukan sama sekali tidak bisa nanti dipakai lagi, tidak. Hanya dibocori saja. Supaya perahunya tenggelam, nampak itu perahu tenggelam, kan orang tidak suka, ini perahu rusak kan gitu. Tapi seandainya perahu itu mau diperbaiki, bisa, karena tinggal ditambal saja yang bolong tadi. Supaya menghindari kezaliman raja, karena kasihan. Ini yang punya perahu orang miskin masalahnya. Ini takwil yang pertama. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahman. Adapun anak kecil yang dibunuh itu, dia memiliki dua orang tua yang mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada orang tuanya, ibu bapaknya dibandingkan anak itu. Kenapa Khidir mengatakan seperti itu? Karena sekali lagi Khidir ini diberikan wahyu di seorang nabi. Anak ini kalau besar, karena dari kecil sudah nyolong masalahnya, nanti kalau sudah besar takut jadi mafia pula, maka dibunuh. Tapi sekali lagi ini karena pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kemudian main bunuh saja kan itu. Tengok anak kecil ambil pisau tusuk. Kenapa tusuk? Nih kalau gede jadi kurang ajar sama orang tuanya. Nah, tahu dari mana tuh? Main tusak-tusuk saja kan begitu. Ini Khidir diberikan wahyu. Makanya dia tahu anak ini kalau besar akan jahat. Makanya dibunuhlah anak ini supaya Allah menggantikan yang lebih baik. Nanti kalau dia besar, takutnya orang tuanya jadi sesat kafir gara-gara anaknya. Ya. Kemudian yang terakhir, wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Khidir bukan pandai-pandai, tidak. Karena Khidir mengatakan, apa yang kulakukan itu bukan kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi seolah-olah Khidir ingin mengatakan begini, kenapa kita memperbaiki rumah yang roboh? Rumah ini milik dua anak yatim dan tinggal di kota. Lah, bapak-bapaknya anak yatim ini orang baik. Maksudnya bukan bapak di atasnya, ada yang mengatakan kakek buyutnya gitu ya. Itu ada turunan orang soleh dan soleha. Maka ini cucunya mewarisi kesolehannya kakek buyutnya ini. Sementara orang tuanya itu menyembunyikan warisan harta emas, perak atau apa namanya di dalam bangunan itu yang mau roboh itu. Ini kalau sampai bangunan roboh, kemudian nampak kemudian ada emas, ada perak, padahal itu adalah harta warisan anak yatim itu, nampak sama orang desa yang bakhil, tentu akan diambilnya. Maka kita lindungi dengan cara kita perbaiki, kita tutupi supaya harta itu jangan diketahui orang. Ini harta punya anak yatim, dulu kakek-kakeknya orang soleh. Nah, pentingnya antum apa? Mencari jodoh yang soleh. Dan akhwat juga menjadi mencari jodoh yang soleh. Supaya kalau suami istri soleh dan soleha, nanti keturunannya walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anaknya akan dilindungi para malaikat. Lihat bagaimana di sini Allah melindungi dua anak yatim lewat Khidir alaihi salatu wassalam dalam perjalanan mencari ilmunya, Musa alaihi salatu wassalam. Ini diantara cuplikan tentang kisah Khidir alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim, tepat pada surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir ini, pertama, pentingnya rihlah li talabul ilmi. Pentingnya berjalan, safar untuk menuntut ilmu. Makanya para ulama ketika membuat bab tentang rihlah li talabul ilmi, salah satu dalilnya adalah rihlahnya Musa kepada Khidir untuk talabul ilmi. Yang kedua, di sini kita diajarkan akhlak tawadhu. Walaupun Musa jauh lebih agung dibandingkan Khidir, maksudnya lebih alim, lebih soleh, pokoknya lebihlah dibandingkan Khidir, tetapi Musa alaihi salatu wassalam tawadhu, rendah diri. Tetap dia menghormati orang yang di bawahnya. Belajar dan mengambil ilmu daripada Khidir alaihi salatu wassalam. Karena bagaimanapun pengetahuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu tidak lebih daripada seekor burung yang mengambil air di lautan, maka ilmu yang ada pada diri kita itulah air yang diminum oleh burung itu, sementara ilmu Allah itu lautannya. Dan itu juga ada dalam kisah Khidir dengan Musa ketika naik perahu, sebelum perahunya dibolongi itu. Di tengah jalan Musa ini diperlihatkan oleh Khidir burung. Kata Khidir, kau lihat burung itu wahai Musa. Burung ini terbang di lautan. Kemudian sesekali kemudian ke dalam lautan, kemudian mengambil air, kemudian terbang lagi ke atas. kata Khidir kepada Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu melainkan seperti air yang diambil burung itu, diambil paruh burung itu. Sementara lautan ini ilmu Allah. Karena di dunia ini ada dua perkara, kalau dicari enggak akan kenyang. Satu harta, satu ilmu. Harta makin dicari makin tamak, makin miskin, kayaknya kurang terus. Ilmu kalau dicari makin bodoh kita ini, rupanya banyak pengetahuan yang belum dipelajari. Makanya pentingnya mencari ilmu itu tulus zaman, lamanya waktu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran dari kisah Khidir ini, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pentingnya sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Makanya sifat seorang talabul ilmi ada empat: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan itu tertuang dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya berilmu. Setelah itu wa amilu salihat, beramal soleh. Setelah itu berdakwah wa tawassaw bil haq. Setelah itu sabar wa tawassaw bis sabr. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir ini, ikhwatul fiddin dimuliakan Allah azza wajal, pentingnya seseorang mengucapkan insyaallah dalam setiap apa yang akan dilakukannya. Serahkan semua atas kehendak Allah. Karena Allah berkalau seandainya kita berkehendak tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Maka siapapun yang mengucap insyaallah pasti wufik, akan diberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab.
1: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu mir rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: qila.
1: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
2: Nahnu khalaqna.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Rian, ini beneran ada berita bilang nanti malam listrik mati se-Indonesia gara-gara ada radiasi. Mbahmu di grup WA udah heboh ini.
1: Aduh Pak RT, saring sebelum sharing. Itu berita bohong dari 3 tahun lalu diputar lagi.
2: Zaman dulu susah dapat informasi. Zaman sekarang informasinya kebanyakan, tapi banyak yang gak valid juga.
1: Nah makanya Pak, pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Tugas kita sekarang memerdekakan diri dan keluarga dari fitnah dan berita hoax.
0: Setuju, berarti jempol kita juga harus merdeka dari asam membagikan berita ya. Jadilah pahlawan informasi cerdas. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.